0: 当然嘛，还有什么的事都我给我们，我们那个人，他干不了嘛，他干不了那个事都来了嘛，他嘛，他干不了，他不能让我带什么的，天气又那个不对，你们那没得嘛，搞不了什么，土个地方我们土个地方不让我们，这个让我们给他搞不了，他们如果那可不修呀。Work. And we were. I tell my own, I went another harm. Okay, I'm in the car somewhere. I tell me, okay, I'm not a car somewhere. Tell me to do my. And I have to have a home and a room, 2 hours of motel. In your way, I will go in your turn, Motelba. So, in my, I'm a type of motel room, I know to turn it.Upatan kami ng alam mo yung tayo ko ang ayok kawo kupa yun mo at asawa niya kung ay huwag sa mga auto bilin ko kung may sa kanya tigit ko alam mo tigit mo na libre ka sa kawo tayo upat to niya tayo kupa ka alam mo tayo na sa siya sa ita hamo sa kapal sa wala sa loob ng pikan ito na yan ito sa mayo.Takut ada waktu dulu, upah tu. Mesti terus tanya, anak awam ada anak kata drum. Jadi mesti yang kau yang tinggi terus kembali. Dan anak awam sunang yang kita yang pekan nak dah tak tuar. Ayah aku lebih yang pukul nunggu pinaan. Masa tiga makan tuar orang semua macam hantar tu.Hän tämä ibäsne haam takia joo nuhtaa loa. Makkittu se ei ole tätä loa. Anna minä ata haam to. Kavi meidän mitto kenen muun. Ja ata hamaa to kavi to minä. Sen ei kuten ne ennen to kuvaa. Anna minä ata haam.Bukan saya mengucapkan saya kerja nasib pun. Kami nak tambah angin makan kami. Angin logo emun itu tak ingin angin kapung nak kanun. Kali semua aku dah mah. Akhirnya angin buat kiri logo kapung nak. Saya mengucapkan saya sudah tahu. Ia nak semua kerja orang rumah.Tak pernah hitam orang malak semua orang ni. Bapang orang okal orang itu asli punya yang mana. Okal orang mana orang itu orang muda. Tengah ni kau minum nak senteng nak kau. Kamu punya tengah ni mana. Tengah ni kamu nak kamu kan itu orang ni. Sini tak ada mulia. Kita tahu asli kan.Bila ni mandajar pun tu, kalau ni nak kabel aku tu, angin aku tu. Itu baru mandia. Kali ni itu aku tu kau ni angin tu kalau kabel tu mesti ada kami, itu apa kami? Kalau sampai aku marah kerja itu kau, mana itu kau yang mereka itu kau itu kau yang aku.Kristaus, saya kutuwa tuhan. Angin yang sok mendekat kita mesti keluar semanya. Tapi tak harus gambar. Nun ayuh kita mak. Saya kutuwa. Kita mesti seni. Iko gunungan perlu tak tak tua tak bukan. Mesti jauh ini. Tak harus angin yang ada waktu sejalan.Enda hayo tawang pukitta kulu, ya puktuyo katla kumikitta kulu. Hayda kangan ito bakalaw si Magigo. Kainan mo ato puktuyo kula kulu. Manila ko takoso tayo kani. Nauya ko nun. Manutiya ito lang ko nauya. Ikwalo akbat tao. Apulo ko tawang makarani. Imnao maani. Ima...Ni betul nuri semua tunggal semua ayam semua mayor, semua tahu. Ini bang ni ada yang nak tak? Aji ni ya tiang, nak tuh tolong nak kah? Uya kah? Aku ni, emang ni emang dia parah tu. Ayat suku kisah, tiga puluh man tu. Iba juga. Tinggi orang tu, ini mak tu lah tu yang mak. Tamat kah tu mungkin tu. Mereka tahun lalu kata itu semua aturan takkan orang memangkus. Tukar macam apa? Aku nak memang waktu tenar kajak dengan waktu ini boleh memang ni tolak. Mereka tak setuju sih. Setuju ya. Nampak tak macam tadi pemilu waktu. Jadi ada orang tahun ni. Nang ya tu kau yang kuat kan, umiam ada tu nak tu kan. Kapsia kerja kerja terus tu makokok tu. Manik dia tu ni kuat. Nampak tu. Nampak tak kau ni apa? Takkan rumah tu. Itu tu ada kita tu tak. Ya pemburu tu. Sudah muntah tiga malu. Itu orang itu lakukan takkan orang. Ajar tu mereka. Itu orang kalangan makau negok itu negok. Aibar itu apa pun pahu pahu mal tinggal di kemai. Aibar aksi mereka tak tuan. Untuk satu orang tahu nak kena itu orang tahu. Sudah aibar kami. Aibar nak. Tapi aibar pun kalau keluar tu. Makhluk tawar itu mana kuda menunggu, kuda kambing atau teman, makhluk tawar, ayam, amalan karat tahu, imajin aja orang, karat tahu ayam. Mungkin bukan itu yang dia, ayam dia, tapi tuh apa bukan dia yang orang itu tidak karat tahu terlalu tu, karat tahu, nunggu bungai itu kalau dah sampai itu. Aibar kau dah, tak kau ni cemas. Nenek kau ni cemas. Bukan kau nenek kau ni cemas. Bukan saya kau pikiran. Bisa ya, aku tak tahu pun. Paman tak pun, mana keng ada mana, nenek kau ni macam mana? Tak pun nenek tak tahu. Nak tanya. Tak pun ada nak tahu, tak pun sering ngerti tentang monan tu. Nenuan, apa tahu tak? Nenuan kampung ni nuan. Ijo kampung itu, apa itu kita tahu macam tahu. Tapi nenuan kat sana nuan itu. Apa sunnah nuan juga kau tahu kan? Si kuat orang mah, itu kerja mana tak tua juga. Si kuat, awal itu, itu dia berita. Apa itu kita tak nak tahu itu. Itu hanya tahu. Iku hari itu yang, di bawah komuda pak komuda. Teku teku komuda pak tu esenak teku. Esenak kamu komuda pak tu. Nenro semua mahu tahu itu tahu rumah. Atas terlebih biar terlepas dulu itu apa. Atas takal semua itu teku teka nemat. Kamu jadu tak tahu. Namu ayo namu. Kangat sok kecil, kangat. Nono, kangat sok amu, kangat sama sok amu yang pun dah nak ubi kat sana. Si teman yang luar, kangat sok amu yang. Yang ini yang kelak tu kau, kangat sok amu yang tu udah kat sana. Kangat sama tu kisah amu yang maksud, amu ini nak orang kisah dia ada kan? Tepat kangat amu yang. Ini saya mana ini pakar dalam tu. Sebelum beli apa, sebelum beli jo, bukanya kata nanti kali lagi. Tapi kalau ini bukanya kul, jangan beli anis jo. Kau ni mai betul. Jangan beli orang anis jo. Itu kata beli bukanya siapa pun kan. Nak kahaya betul betul betul. Jadi kalau beli, beli siapa yang ni mau makan nasi ada. Tahan ini main.
1: Makuk tu kulu jo nutagain tau bunga allah cemate tau rasulik

0: كوي غلو عصي ملان يمن كانو إيكا يرتي بنيد لوني في لو عطمي كوي غن أفاق يمتا بيوري جيجي جا بنيد لوني في لو عطمي كوي غن أفاق يني جنون أشتو عطي بنيد لوني خويا دينا مكسي أني سما كوتا ما غيتا تيغو يشتا يغلو عصو تيغو كان تيغو نفكر تيغو إيدانين أشتو عند بنيتا أبالوني نغيانا تيغوين بنيتا أبالوني أهو ما يشتو عند بنيتا ilang ihang ertitu na pakati unika sa tiyawa alaw tindu. Tag pataman na unika kibaka awla yil luang na katay kani sila ito luang na mulu ila akso ko luang si makko luang si magama. Tay may ito na luang si mangito ila tamatay ila sila tuwa luang ako ni sila ito luang ako na digiti na luang si mayugun. Kulang na mo kisiyan. Inuyuman na mo galawak. Kisiani. Tämä piuri jitään ekkalaksi vangin meidän alun, niin tässä otti kyllä kullumi sinun aupua. Tämä on minä ajattelua alun, unikkaa kaujaa piuri jikillä oksin vajavun, okala oksin vajok. Tämä on anuri alun muuttu takujunnangitto, takujunnagani, tämä rikkutia kutuki haunneilla oksin vajavun. Tämä piaula kutikillä oksin vajavuku, tämä rikkutinnanga. Uvagulli toga algaroa game akoni tamba tamba ikota tesuma geyangano piyuma yangano takola simangitto kaile galoa game akoni kisiani tema hengote inno hengi game koyana takutsata han ikaro asilde gutama ikoti mali tiwin nare game takolo ne da ostema yo umia umitamani imatu innam temali taku game kuma sitto kallau toti chole chikaumi Sika ugaalo ni taana hangata de roxema yanga suna pataku gami tikinni yang itu kala uluti ta batama ko action ne bene butu san twa umata nipiga de ta kokoting ita ga nipide wa suktunga ikayo wana motta gisiani tu sangna yati china mo ngitu garo ali kisiani ta ikayo wana mo nipide o khoy khoya guma kipide guma balunne mega manna sinna chari chamidlonni gpc kunulonni kibidu gumaru apagunne ambigama nalu ya na kawi machat u yare to agama nipide gorichami tai mata anna isuri dumma tai chumane khugana khugana to wala to ne wala khugana ngitto alo ya apala umma khugana se wala to na dona ngitto galwa manna meni tai manipide gorichami nalu ligala kamase ani isimage ya halu atto ya anna galo tane ni bichcha koruna ana saugati unna akku tema seluni kaacha khalo attunga asimma kyani nalung ikkaro attunga kisiani ima asi nare ani pigiam ne ama nalu le gama khoyan na mega ma attunga ta chimnga ni pide go yikurumi kai mal le go ta na ni pide go yi ga tema ngano ta ka ne gani pero palle ane gani kai ma ga ku idera gi na go idera su ga ne tema ma khoyan na me taru ga tiki gunnara onninga ammatana nipidiyaga tusam mayagolo artindugu achorsi mani tamanna tusannaga joluang wattwaro yaseu gurumman manna uwang atta tusannige tusannaga tunalo maya kwachorsi mani unikka to artindugu kapyan artindugu onni unikka to artindugu atowena nganupang galo artindugu kisiyane umma tukisi walde uta yonnamman kinatu innamman koyanna meratunga taima pulla yunga tawawosi tema siya ni unika tinne alam mo yung tema ukaw diyan ng limitan kaya yung mga kagalang mga ma pilaw tayo may ukaw na ukaw diyan na sa ukaw mo tama nito noon at tinitema yung mga namitaw na kada tema yung ninganon kasi ani ko mga tao na umini atok si mga ka ukaw diyan na kuya na ng mga suno kagani tama na tao atok si mga ko imatulog si mga ka ukaw diyan ng mga unika tayo mga tulog tema di tamani piyuna tiyada tindunga ayon tindunga ila maanna paro gululli 1960 tamana atok tindungu 60 wame ukkorto tema ngan angona si pakatta tamani si adlimi uki ukkulluna ukkutu inna tema tamana iliman loak palau ngemmijok upangini usamme ilangani ukka suungung mangaan uki ukkun angona si uttun ukka jau suungung mangaan te isimaki loak palau ngemmijaka tai tsumani makko Bilangan ni tini da ukau jauh dari oksima bunga tau ukau jauh hotel dari oksima bunga sih udah paham ni ukau jauh dari oksima nangga ukau jauh juni lalu tak pakai doa lama ukau jauh juni lalu tak pakai doa lama kanu kapiara doa mangan di semua doa oksima gitu tapi mana ukau jauh dari oksima bunga nama nak ilang jauh dong angkutin nut si taman tapi mak ukau jauh dari wata taman sihat ini cerita juara juara sila ukat juara nama nuaku ukat juara kata kau kayu nak sila semua jauh tu dulu semua pada anak kata juara ni ada tidak udah dulu ni tapi mana ukat juara tidak anak kata juara umat udah kun tak pernah tuwa pesut juara nada nak orang umat kaling itu kalau ada orang seni tu tapi mana kapian nak tahu isi mana tahu nak sila jauh jauh lama ukat juara ni macam mana tama atau tu dah aku kisah ni. Tapi malu dulu, tahun ni tu nak ada. Turut bercakap memang anak saya ada muda cuma ni. Ukau jauh tu dulu dah. Dulu anak awak mat tahun ni tu nak pukul. Tapi malu dulu mat. Tapi mungkin asal tua ada mana anak. Unu sahaja tu dulu. Unu sahaja mat tahun ni jauh jauh orang mat doktor dah. Ijo nasib orang doktor tahun ni tu nak. Tahu dong atau tidak anggun rasa itu sahaja wajar aku semua juga undur anggun dia rumah. Tapi lagi aku semua undur mana dah. Tapi makhluk yang macam itu ni dah kalau aku semua buka ammalu anggun masuk tu malu tu tidak kejaka. Tapi malik sedikit orang kalau aku semua ni mati cuma sedikit orang yang arti lebur. Tapi malik aku semua juga aku muncul nak kuli. Tapi malik tahu dong agak tak undur mat itu tahu nasir aku semua juga tahu dong agak tak aku terima waktu. Tapi malah idli mu ada sekarang nukut, unno aku rasa nak korang ni, tapi nana jauh tahu, sekarang ibu baru rasa macam, idli mu ada tidak, unno tu nasi, unno aku rasa nak korang ni, tapi mak, sekarang ibu baru umat, kita semua ada tidak, tak ada tidak, tak baik nak, ane dia rasa macam tu, lewi akan ni ada gua, nado nak orang rasa ni, tak bangga idli tu ni, tapi mak, sekarang ibu baru umat, tapi nana jauh tahu, unno korang tidak. Tapi vale undang orang orang di luar tempat ini vale umat pandan di laksa bayu. Tapi mah pandan di orang lewat di luar tasyuli. Atau undang orang lewat di luar tasyuli. Tapi orang di luar takik tinggal gur. Nuti di laksa mangbayu. Sana apa ibu rumah. Tapi vale anak orang orang zaman tasyuli. Khasun jauh mengicia agak lori. Tapi vale di luar takik tinggal gur nuti mat. Kami luar mak kuah. Nika bisa kacau lori. Wimaya agak laksa ni lori. Biarlah nak tu kalau mata kami tak cewa ni, kami anak tu, kami luta mak kuah, biar kita agak lewit. Tapi anak tu mesti tidak oksima bunga ribang. Tangan itu tak kelinga guna timat, ekpada tu ni lo. Sunau bayi berumur, bayi maya lagi akan oksima bayu. Sunau bateri masih umur, atau angat tangan tua arok najok tahu. Buka aja semua lo ni, tua mat tua angat ibu juga. Sebut sewa orang tu. Tapi mah ada tidak luta. Unno atau nak tinggal kasih dia rasa macam itu tahun orang akan ada yang nak samun tahun orang akan sila pilih kereta tahun orang akan unno orang ada tidak lagi naya tak tayar yang tahun nak sekolah dulu rumah tapi macam tahun orang ingin kereta ingin kayu tu kawal orang tahu ni tapi macam ayam ni dia rasa macam itu aku tak ada dia rasa macam itu tahun orang masih umur kan ingin kayu ni dia luta sekolah tu mutau tinggi tu nak tapi unno orang tu ni luta mana. Sekolah tu mesti kita tu nak ada, tamane, tamane sekolah tu tu tamane sih bunyi bu, dekita bu, kima kita tu nak ada bu, uti munga ini kasih dia tak semua bayu, tapi mak, kima kau yang tak pernah, ini kabel ini ada mengerti bu, tapi masa dia ayang dia tak semua bayu, sekolah tu mesti sulit, dekita tu tu mengerti, tapi mari pilih kau nak tu ya, tanah dia ini karena siapa kalau waktu tak, kau mana kalau waktu ni lo, pilih kau nak tu ya ada. Nalian, orang itu nak hati dah ada sekut tu pada dia juga. Tangan anak yang tahu kejut tak oleh dok semua itu. Kejut tak dah tu nak oleh dok semua itu. Nalian tahu, kau mahu dok dulu. Tapi mari kejut tak tu nak oleh kami. Nalian nak kerja kita tu nak oleh kami. Ibu juga, kami orang ibu juga macam tu. Nunggu tahu dia siapa oleh dok semua. Nunggu tahu dia siapa oleh dok semua. Tangan anak yang tahu, anggap siapa oleh nak kami. Kajut tu nak orang kami. Nunggu tahu dia siapa orang orang si Muhammad. Ibu juga. Nampak ngap ke kau nak suka tu. Biarlah nak nak suri lohin ni.
1: Nangi anak tu mi. Sekut tu pal dia juga. Tapi malik.
0: udah tama na undur tak tahu ni tama karena na yok tahu nunggu tahu dia kau yang nakami na bunga pahangin nak tama ni tu nak tahu jadi aksi maju tak sih tak tahu ni tu yang mana le ibu juga ada tak kucar duni upat tahu nunggu tahu dia yang kita buka ibu juga na yok tahu tanya ibu dia juga ada umat tahu buka sana buka ibu juga ada umat waktu si dia juga ada duni tanya kani gila ibu juga ada tahu buka nunggu tahu siapa aksi maju tak ibu jual mu, ngajak tahu tanda. Tapi mata taksi kalau tidak lugu, taksi kalau taksi tidak lugu hilang, taksi kalau tidak lugu, tahu bunga sulit. Angin juga tahu kalau orang kami, ni muka beli asli nak kami tahu bunga. Taksi taksi mai kalau tidak lugu, mikiri jual pun sulit. Ngajak tahu nunggu tahu beli aku, tahu nasi kari jual, luna pasti lima. Tapi malu nunggu lagi tidak lugu, kalau muka siapa, kau ayam ni dah ikut mahkota. Ayon masih di laut semua yo, kau manggil laut dulu. Naya kau yang ayon masih di laut semua yo. Kalau lu punya mangga, nalo nanti ada lu ni. Nampak kan lu berhau nanti buli. Sekali jual mata mana pasti di mahu. Tapi malah kau maya pasti kalau laut dulu ni, ini kau nak tuar lu, gatra bagi ibu ibu nunggu tuar lu lah tu nama naya tuar. Tapi mah, nunggu tuar umat. Tapi mah kau maya pasti kalau laut dulu mana itu nanti gatra. Tapi makisian ni orang mat ilah kata aku kau cuma siapa mengidap ukau jadi ni urut dulu ayam nasi ni ada tu makisian ini semua kahde dok semai nukta orang mat tanah na yok tahu ibu yo ayam nasi ni ada makisian ini semua kahde kami sewahai mat tanah na yok tahu kimitin dulu ikau kimisi temai kau dok semang mata si temang mata aku angut tapi mari ayam nasi rumah, kau mana kalau artil lew, kau mana kalau artil lew, ayam nasi rumah. Tuk cakap aku ada doksi maju pun, tapi bukan nunggu tahu tu ni ramana yok tahu, na bunga perahu ni ada. Tapi aku tuk cakap ada, angin yang itu kalau aku tuk cakap mati lekka, tapi mana kalau doksi maju, na yok tahu. Tan ibu juara, kalau tinir artil lew, nunggu tahu begini ada tahu. Tapi mana artil lew, nukat tu. Tuk cakap ni matang aja untuk tu kami, gatai dah nak kat. Soalnya kaum masa ni lima ada nak kangen ada tu, anak kat tu, so nak kangen mana ujar ingin menyalah ni. Tapi makau macam mana nak kangen nanti lewat, tapi bukan ibu jual, ibu ni ada pun, tapi orang tua muka siapa dia laksa maju. Tapi malah tapi bukan ani orang nasi tu ada, tapi orang tanah ibu ni ada. Aku dicawang itu aku dikit lewuk tu bawa aku nasi tu kata tamat tak tak nana yok tahu nunggu tahu kau tu kita semua yok ada jarak sini tu tapi mereka semua dibunga tamane ukau jauh semua ni utaman nak idang apa piung itu aku tamak mewalo tamak mepiung itu aku ukau jauh cuma nang itu aku kau cuma cia ni ambaru tak siap tak kaya ada ada ujar tu ambaru uhi maya tu nak lewuk ni. Ukur aku jauh si maya ke hangit tu, nado nangit, kau jauh si maya kalau teman nado men, wih maya tu nado mod, nangi anak tu melayu ni pelajar ke hangit tu, kanu lima, teman tu kisah kalau si maya ojat, tak aku ni kapa, teman jatuh kong maya, isteri kau nak maya tan, aku ni kacau mah uigunga, kau kan nanti kau baru ni, aku ni pelik kan nado naga yang ada waktu mah, ih mana teh mah kau ada waktu mah. Aku yang nama tu awak bukan ni pilih untuk tahu gama. Ni pilih kata kau menang itu kalau ada sok neng itu kalau hasil lewo. Kau yang nama ni.
1: Karena eksyuk dok dari masa dalam muda. Unik kaya keman. Tapi kalau nama muda mak kaya senang muda nak nak sini. Kaya di tak mandi lak. Aku makup untuk salak lebo.
2: Tuwek muda semua nawian angin terkun itu ama. Takpa nanti 57 kahir dulu kita kapsi kalian kahir dulu takpa kahir semua ada jauh di dalam semang mungkin agak jauh semua emna engkau tinggal orang tu umi aku dah kalau mentuk tuk tuk orang ikut maksudnya tak kuasi buningan nuri amat ada kalau temuksikun kuasi kami perhati maksudnya temuksikun bunga dalam semua yang kuang ukuade Nuri yang itu nutakan itu tinggi sih ukun. Tapi kutikona, Dah kan aku jatuh pada perjuangan yang aku mula abang angkat perjuangan atau dah perjuangan saya ku aku jatuh perjuangan dah semua mending mesti aku duit atau hidup aku duit saya ku tiga orang hari tak kau nuta kau nuli yang aku tu nak mahu saya tak buat nuli yang mata tak kau doan yang tu pionet tidak terpisah kata dah sulit aku ikhlas dan ikut aku dah utara dah kau dah kau mata aku dah utara dah kau dah yakin tak ku tak boleh aku yakin mata mahu Tahun atau angkut tinggal, umi aku tu kagak meninggal, aku tamat ni sepele kering macam nang man. Kalau kau dah nak mago, tak boleh apa lagi sekarang orang ni inau meninggal ni, atau tak orang ni teku yang yang kau man nuliaga. Tama angkut si yang tu, ikim malah senang tak boleh, ikim malu nu angkut tinggal umi aku tu ni. Ini ramah pelajar ilau rok tu aku tu. Tak boleh nuliaga atau tengah tak senayan ni. Iman nak kiyakutik aku rumi, kiyakutik ini aku rumi, sana yang kiyakutik aku. Iman kanya ilu lingi tak ku kiyakutata. Uluk aku siawu, uluk aku nalu nangi tak mekutik aku tak ku asing ini ilu kalu aku siawu itu. Ama ubang ada ku kiyakutik aku nak sakta. Ku kiyakutik aku mengasik pulu, aku buat pulu tak ku. Tak ku kiyakutik tuau. Tahun ni siokan mungkin mungkin pun. Kemudian yang sebenarnya milik tali itu usia orang kuningin, temankan yang senang muat, kan yang senang muat kembali, dan abdul kau nak aku, kau yang nak rujuk begini dah rujuk itu yang temuan, itu doa nama si mera untuk rujuk si mera itu yang temuan, kan yang senang muat jauh sedang begini, pilih sah, itu doa duit inwa duit. Tapi mana ikut orang nama sih nita kurang sih mana ngah inuar unik tapi mana nama sih nita kurang sih mana ngah tapi sih mana makuk terlalu dalam am ada waktu perlu terlalu mungkin takkan ngah unane ilinya takkan ngah mama sih terbiar takkan ngah takkan ngah ilinya berang ilinya berang mesti ayah takkan sunnah takkan ngah mesti ilinya berang nyuli akan Ketika saya itu kalau dah kamu unduh tu pasti makan. Penangan unduh aku di bawah tu saya berada. Ketika ada tikung yang kamu sentak kejar ni aku nitu jah sunga. Kusah kamu tahu nunga kena kejar tua lor kamu tak kejar tu kan. Tak kejar kamu panas jawab ni. Tama nunga itu kamu hantar tikung ini lor kamu nutak kami nutak aku rumah apa gaya kusah kamu tikung aku jaga kamu bukan itu pertunguk tabu. Karena kan akhirnya dua orang itu kau temui kamu itu, itu asal kamu punya tak kejar punya inu gajah, iji gigi lutat, kangenawan, dua obdum iji ginjal junaida punikua, tak balik tak balik, amisung itu tak balik obdum isi waktu mah, atik tu isi macam tu waktu karena sini. If you mean a thing, it's your doctor, which is a carnage from Ishimara Doctor. Even a senate is Tinder Matin, Ishimara Doctor, a woman. Senna Victor Doctor Nerama, a tick to moon. Senate Tin Octave, Otokakur, and Senate Tilnerman. For a yachtier, you may echo that there, you may jaw you are doing. You know it to have to not. Tak makan itu, kami itu kami sudah waktu ni makuk dua langing ino kata-kata kami. Kami belum nak rumah untuk kaku rumah ilah kerja. Ukau jauh sedek meyong. Ika kami go, ina bertanya tunggu go, ina bertakat punya kami. Ika kami go, dalam tuat di file yang niak tunggu. Kina wek sak dar sak jua kami pilih sah. Tapi matanya. Kau jauh dong ikan kami iman kini awal dia aku niak tu. Tekan masa niak tu kau sih aku makan nua acik tu mon kait tua lo iluan utar mon nuna iluan. Suna acik tu. Tapi mana cuma itu lah si mana tak tua lo ikan tak tu mon acik tu kau jauh dong tanah ikan tak tu nasak mon nasak mon hiti yang atau kau roti yang dia aku pinjakan. Tak bunga pinjak tanah suni nasak mon ikan tak tu tanah tak petanah dah tu urik setor suni. Nah, saya ni tahu dulu serta kan, saya mana itu kau tuan muda tamu kau tahu ni pelari. Tapi begini nak William ni tu yang tuan agama, dahal tuan di fajar ni aku diikam. Kina yang tak nak sima, kina yang tak tahu tuan agama. Tapi begini nak jalan sima yang wakar dengar. kiinaviarmi angilaammarimi inuusilimaamni taivsimani tigusililiarsimaga mataala tuatifailiarsunga ikakarmi iinaavattarlunga tagvangan taamna qaangikallagmi qaangikallamiarmi lugu immaqaa ukiumi hitamaqalunneqattallimaqalunu uyaqittarianeqqarmata kabamani nutaqqalu taimanna pimata pimaluqtaaqutaarlunga sikittuoqangittunga qimmi qangittunga sunaqangittunga iksibamialertunga imanalunni pisulugasuqnuga kiyaqattiaqisuppagniittuviniyuyuma navsunnataqanngimman ilaet qamagaruartunga sakirulmu taissumaqimmingini pingasunni pimaluqtaayun anngutigama taipkununga qimuksiqtalaartugalaartunga paangu majoqartaagama qamanniqmu piruyalialuuloqama tallimaniuqqortu taima taip kinguningagun ukiorapsing otukke uyaqtarianeqqarmata attiktormiun aaltaqqayuarumata ubagulli sunaunginnequlurtigun kabamani sarliartaalertigu inuutitaalertigun neqaatiutitaartaavuqluta taimani ittoqataanerlunginnama ayorsartiqliwagum taipsumani taipsumanimu ublumimutikillu tagbali uqartuqaqattalerilunni siarnartuqaqattalerluni naalautialaaqanaunginnappali kanoqligia tuyarpaktuvinaaruyu immaqaima uullaqartavluta qanukkia naalautialaaqaqaluornerpalu baqanukkia iqqaumattiangitaqataan igluliortuqarnialermanngu inu iglutaartuqnialermata umiartuqaqartalorruni immaqaina sikaanguulertugalu qanukkialaarni iqqaumangitaqa igluorluak satigittuaalugmata nappartortausigiaq mataqavlunaalu tamitta sanaqataaju inuktigullu qapsiga qapsirasaqulubuta nappartuiqataugapta taptamakkulinga pingasun iglutalinnu tagbakiinaujaliu sigiakulukkivu pillisaaqivurli tuutaala piptisaliulraama isumanaqsiyu uvamnut umiartuartaartulluujumaalertuma tigmisiortaartulluujumaalertuma manalauli kiinaujaagiluurernikuan tusartaqataanikingullerpaagulermiyu angigiluarnikuanu mattumingu isimmaqalermiyu uliaqalu siniktarvigmi pileriqatavaqattaqulukkami igajini katuujiidunu sikituutaaqtuaalugu taipkununga quqsortumi iglutalialui tamaunga timianun pineersimajunikkua iglutakulugin taamna igluta ikumangin kaamni tamaana silamiimiartukului taipkua taimannaittukulu аллуннарунаисаа сунангуппуга пиорлуангулерпуга қаяқиақангилага тагбасуннақангилага асиат тайма питаақалаорсимаяра таамна сунангуртигерсуарлугу сунақаллаулерсуни туктулиартигиуннарсиблу таассималлиматтитаули тоқатаюннангитторулутаарма туктуджутигерсуарпалерлу укиукку ингеққаяутиалуулераакку таанна тайманнаиттортагбу униккаақумаққауиақатагбунга кангерсинермаасаарнераалаа таимна инуарунни амисиуарунни таккуяриорнимни тааккуалу иларларулукку таимна катаакку сакерулуккуну амани итивиақалаорнерма итивианиақатаорулуннерлу тамаккуалу имааннамингуарсимаюуллангитту иллуа таамна иллуа силатаамингуарсиманиунни уяқтарианни алугақартатаујуни сиорлумагу арамлунаагаалу итиллаапки иллортуанги салумайу ажа атаусиалуттани униккаалерму унангмингилаарсимаг мисарална таккуарнангитаалу арамлунаанигу пиллерию тоqaалугами арамлунаарми таттоqaалугами арамлунаарлу исимаги пиксиннарпакка аюнгитсорсуангулуарнигиннут иққаумауярпумисара апитқули тэмэтэсимани униккаасуттақтаанна итивиани тааккусакерулуукка ангиорлуарпуккаинна итивианиақатавиу иллортуаарангиттаунангмини аиттарпиаалунгуи мингуутиқаллангиттуиллунгу саллуумайу қаблунаасиорлумаккуа увагуаалунгин қаблунаарнасиорлуукку қаблунаартилусиорлу иктулиаалуи қаблунаангиннерлаалусиорлумаккуа исималаарсимайуа такпунга тулагуйтаауама атаусиалуттани унаммингилаарсимаяра қаблунаарнигуо қаблунаангуяақа пиксиннарпаккала аюнгитсорлуалаагулингиннут қабнунаанигу пиллерию тоқаалуугами тайманганилу тақаунеқмани унаммингилаарсимаяра таимна иманна уумингитсоқ уқаллмиарса униккааққаттаужамиарторлу имнеқай инууммагаарматаату каттаалернерамига инуллуавиу умнумиму инуллуавиугиннералуартунга

Ullaaġaññukkut tungasuññiroommigittiqqullertu sarsaulertillugu CBC ukioqtartuum naalautingagu tamaanga iqalunni oqartiujungattuubi utak. Ullumi ullutuinnaulertuq aggu C28 akullerut 28 2026. Adventure Canada umerjuak awlak titaw katak simaningin inung mit kigak tuyimit temang 2011 mi ilaw katta didaw simayok ilinak titaw katak simaraw ma inu ilak kusingin ni agan ito saksaw rok tuminarang niyak tuko ulango yok takiwa atanwak pat kau isa aluk tok inuk titulu kaluna titu pivalai dengan aksuni pivalai itu gupi agak si marak pat aurati bu jemi itar cak si dengan aksuni tunga sugiti kuluk tu saksa uruk titulu CBC ukiok tak tu narau tinggal gu tamanga ikarung ni

0: Ja, det er ret der. Det kan ikke være jung nok, du har jo. I denne kronge, man kører fire rækkene ind. Jeg kan ikke sluge. Og så er det ikke til nærmere. Så man kan ikke kalde nærmere. I det til tærlugum. I denne sirimane på pigung i tærlugum. Kan pigung er det kunne tukke. I det nær også med tærlugum. Tekan ini dia dok suta. Nuk kaksi masih dia dok suta. Kan ini nama kian nuk kalang matum. Ini dia asal rabugul ini saya kak suta. Inai. Tunggu dah rabu ini dia rong muda ma. Inai ini dia rong matu ini saya kak suta. Nuri agini. Ati ni pelong muda ka. Itu dah lutik tak ini saya juga, maka kita kan berkhidmat, kerja kerja macam mana kita rak fikir, kita rak bersenyik. Ini ni aku tidak suka ada muka kita jauh bersih, berkhidmat kerja saya bunga kita pergi aja tu, kerja jauh orang berkhidmat aku nak semua terbakar dunat. O kalima gaju kerosin ag ayong nakumagyaro ayong nakchilaro mo to kalima gaju kakaluna atul siya yung una email lang dyang ako imang may go ayso niya po ay siya imang may ayso niya po imang siya so ka imidatab ayong nabigyan mo email niya po nukkangatir ako suma at ibigo tako naitukuri naitukuri at ibigo kalima takari hindi niya katika kung ang miso ko niya alulokit ayong naktumak o kalima kasi kurak sige sili tabay magkagana ka masili tabay o kalima ako naksingit sila siyo nga na igak palamin nata igakak para ng isumas siya yung na igani kaya at iluginga siya ko na igani pila mga kaya talagang mas at yung ako kita tuon ni relakan ng suwit at kita tuya kaya kalima ko na di relakan ng suwit ayong nagtarong mat o kaya o kasal ko na kangadik tayo. Tak ada kan ini yang ada tadi ingat sih yang rumah ingat tuan. Nak kangen dia sudah. Ati juga tu kalimah aku yang kurus. Ati juga kalimah itu ini tiada maya. Ia ngah kalimah lagu kerak juga. Ia ngah nari untuk taruh di sana. Tak ada dia rumah tu nak kangen ini ni rumah tu ayah nak kajang nak. Tama nga kayo tayo na kaya ako si Masak po nga o kalima ako nang hindi ako makaupak kay Goyle na o kalima ako nang nalak po nga kasi kakalda na ito ngayon magkailin na ako katakto gara di sinakala ako si Mayakatubo igang minigyo kahit niyo ila si Bagdang na imagtit ako sa kama imatay na ako may sili na po o kalima ako nang hindi na maigang minigyo kahit sa mga at higapigyo takit cepat-cepat nangin taruk sed, nak kagak sangat. Tapi benda rok semua yang tisu nak rok semua yang katana. Jadi ini saya ini rok semua yang berarti nak pergi sangat. Ini nak rok semua sama. Bukan ini nak taruk. Ini nak rok semua. Makuk semua kita nak rok semua. Jadi ini nak rok semua. Tapi mungkin mending tu kita yang rok semua bunga hati yang terlalu. Inuk tutor juga, tapi nanti sih nak lak sama juga. Kau yang nama itu bunga tu, dia ni.
1: Eh, kau yang nama itu Josephine, nak jeng nama. Iglak tu orang kata risa kamu tahu cuma lute nak jeng nama Josephine kurung. Eh, okarakak titi yugut. Naraw titi ikisang ni ko bigilunin. O karakak titi. Bagkat taudlo to yung nga.

0: Nu röker jag ingenting och rapa. Nu röker jag biomina hos och rapa. Det är många unika klarivånga. Ikke kroon i alt det dato. Ikke lød det mere, der kroon. Nog ligge bare. Og når han ikke har kajlen, når jeg har det gældt også med det, hvor jeg er. Ikke lød det mere, der var ud og pakke Celeste Noro. Lykke. Når man mere det, når jeg gældt det, så sagde jeg ikke. Se på det. Det var du. Bye.
1: Kunne jeg med Susanna?
0: Bye.
1: Bye. Og har jeg jo nok på sidste to mine er sådan et, der kan jo at der nu amat bevægte det sidste og ikke gør om at gå ved det eller nærmere lavt af et mixan og så kunne jeg så gå ved lunet eller nærmere og til lutet eller sige ikke Lok sema yet sebul dak patiamit iqama go veuk kisme ilin nerlu de arene gilok sema veuk ammaru pitchu tinganit arene gilok david te senartu te qaravilluunni qanutuinnatteaq ilin nerving metillutit iqama yet tamakko nikkaqama go vikit oqari junnartutit 1-888-896-4135 Amaro 9796151. Tamangat okara simang meyok sibura tunga suge.
2: Una. Tunga supunga tena susana tapang atong. Arctic Bayman. Grade 3 butain a grade 3 teacher for also my auto ujiriyo nengoni si budepa kame mana adlu namin ibi sayo karaoke mang nigete miss Irene tay na also ni adibing ita kujane karari kurun ni sinokta ni kung ngayon ni Miss William ni ibi sayo karaoke mang nigete grade 3 When the Africa niya kami an, tay karo English tito tito ka karo kami tito ka kunak si tito yaro raw miyuto kadlo nato. Cursed writing, ma tito ka tiyaga sumduta agating. Tay manila taro si mangyata, tay na raw si ni, ama ayang suyikun. Ilinya betul nugu sekatam nero materi nerekan kami tak merek yang ko seneng aja dok duduk yang kipuk cekat kono materi ko seneng aja dok duduk lu angkat nugu ayah aku ini ilinya betul yang tak berak semang mata ilinya kami kami tak angin awal minggu duduk siut ini tamak kuna Ayaw ko sa siyaktok sa tiyo. Katakura ko sa mga mata. Tayna, Miss William. Nating uya taman. Ubatin nung ananan nung nga maraming man. Ugagurum. Tawag ko kausog mititut. Hamingiw sa mititut. Ilinyaktit para kaming matigo. Nung asik tuming nga tuwarulun ilinyaktit ako sa mga matigo tayman. Inuktun o kayo lang mga narubak. Iaga amahe ko na uraw tugaro. Ubagulito, no, yes, I don't know, maybe, imeli ako para umigat. Anak, bigli ako mahiyakangat, pero di siya nito, di man na, pero di ako nito, pero ako nito. Kaya si Bukdoro, pero ako nito, pero di ako nito siya. Ano, di gaitiyo, kasi Ilan ko ilan yung ano ako kuro katra ako kasi baksutin nagling nakara ako ilaw bagun ha kalu na yung ako nang ituro tilita kalu na yung ako sa tito yaro tilita kalu na to tayman na May I go to the washroom?
1: Okara yun nakputit suri, okara utit tamamit atuin na yut utakinitin ito sana. Ay, kangir sinang mit okara yakaktok mami anak. Emily, dunga suge.
3: Eh, kuya nami, Emily Birtong yung a Niversia kululung at tau ilinyare nilaw si magama. Aulagitiang itong aluni. Tena ilinyati ti yang ala osmaya Miss Urak. Tay tumale linuta ka luta Miss Mr. Mrs. Kitiya na to katala osima gata. Tema makutur dua ala osma ilinyati ti gila osima maya Mr. Colburn, Mrs. Colburn, sule Mr. Colburn la niu satu inaktara. Tema na to katala osima gata. Tena ilin la kadlo na uya kunang itiasuta ilin nagal ila usima yukulu nagatayla tamanna ukin nagtualo kadlo na uya kunang si yurtualo luta kiyun nag si valya tita usima yualo la ilin nagtichi itino na misyur ilin nagtichi yagyang ila usima yukulu ga suli umayo. Tidak bagi uya siokya gilang mayaga messenger ko kita kau yang masule asya na ta kalagalo aksune ukio kapani kadla kurulak tutta uman na kisya ni niversia kululunga tidak yak tabinika tana ilang tidak yak simayang imari ilang simayang ulo magkoni kataw yang inyakang waksune. Ama ubanga ngua kulo kuku pakasune dress me atok tualo. Titaka yang lauk sima yaga ama pekata. Ima lila sima lunita. I like the horse last mayo. Kimmer tuaku ngua togulu me titaka yang naksunga. Takwa paita lubi lauk sima yenge kang maan nasangu lauk sima yo. Nutau ngik tuak tu ni cita kau yak tapi kulukan ipi si magama. Taman upin na cak tu. Sadli mung ngolok si mama taku yak tok suni. Maan na siya kululok si mayo. Inna kululik tu su kaima. 23 ni gukyo kak suni. Sadli mung ngolok si mayo. Tana Miss Urak. Upin na kutualu. Ukalima. Ukalima ko sa titahalo katalo si magata. Ukalima ang nakubya gibit chua katayo ako. Kadlo na ati. Ukalima ko naksiyo aro gama. Books ni ukalima kituin na ulo si madlunga. Ito yu aro nilo ni akilami aro pianik si balaksunga. Kubya giyalo eki. Tamakwa. But man na ukalima ko niyo sa gunyang mayungali. Facebook or titik hasing inni. Ukalima ka siya kaya gali charta ka ukalima ka ulang kisani skrabo lirika skrabo lirika sukarolo mayong kisani. Yeah, kubia na katalog si mayo niversya kululu ni ukalima amne alagay kata kubia ka katalog si maya ka sa mailin niya ati chiyo kulugila si mamiya buta o Mr. Rush muna kata katayo mayo. Kubiya ka katalo si maya katao. O kalima nikita su tao kalima katalo katayo kata C. Dick and Jane. Kaya tumunga C. Dick and Jane may kayo tao si maktua ka su higa mali. Ayokon nir sa kutiharo gilao si magatiyo tayo ko C. Dick and Jane books kului o kalima gay. Kaluna uyari o sa kutibinan kulubo kay tayo ko. Ya, teman nak tahu tu guru nak ulu yak petjo. Nuta kau cilu ta kadlu na yak orang itu inaru yuk sahut daily ni agam ni kuku lu gata. ayon niya kita utakugo. Ya tagbatan na tuwa unika ang makawyaga sa kwa tita ka yung niku kanuta ka kurulong apisi mayarga la ki frame me to tugi. Kaya talaga magitapayang nalos mayo. Kita hangi tutukaluga ya tupapaw yung nang magit. Monsieur Kurulong. Ya, okay. Tagbatan unika ang makawyaga. Thank you very much.
1: Kuya na mi, Emily.
3: Okay, bye.
1: Bye. Oh, that's it. To sang nang nagata, to sang nagarok tilu tau karakatagite.

tila telma tili gue la ati lu ublum itu sa nea tivi la tu sang na ayang nea tetamon itu sa eksekut ila ila tu utau tu sak sewa gian na ni la utau kena nono bung mepi balde pianik pata sila lagi gian na belum nato mana kiri balde met amma kecang meun itu sang na tema lu talu tung asulau megitsi tu sa yaksamin.

Tak kau ingat lagi sahni saat tebut pernik ladies. Now ya ni liun nuk alang niatu gok unai yung niat mani 7 mil lunin. Unai yung niat 14 mil gumatoko akagoo sa kena.

Ilagilau tewetet saksaun eleman, tamiliar vermutal of smayok, Peter Suwaksiok nikat lud.

0: jana kakai talle pukak taliklo takullu yuga ma abguyat asugit khipi tuhuga lo asutik toka khipi nao matako piya koti gitwa matuk taim nan pangitwa nakai edba taikunga tupang mokai kimik wakshunga aningit mangane tunno galik yai nakai mea maasutwa yuga ma unnugangat ime ko li sukta me to yu ga ma ya na ka ka ta o ka lo ga lo ho kya go ti tu na me lo sukta tu yu na ga ta tu yu to la fi go na u bu ka ta le na ga ta ko ngit ma ga na ga la ngi tu ga ha glu to ka mi ngi tu yu ga ma la ha glu wa ki na le pu ga tai tai ka ne tai na tu tu na ka kya su yu wa un no le ka mi a ta hu Lautu ini nama nari kena rumah wala memutin bawa takut dan kepikiran kemelo kama kepikiran kemelo kama kama tapi kuning hitam tadi tunun itu tu kata tapi punya peroyat nabi tawannya kata kata kena kata juga tak tak temu nak ini tiga tinggi.
1: Tapi mak ni lepas piu huna galungi nanti galungi lagi huna mian.
0: Tapi mak ni lepas tiga temu nak ita khatwa ko katana man nan lo lo tahmo na kita ni tawo nga kana tamo mingul lo yat anu ita kha taman dai ta kha ko yat atak atak tawat taman tet bane tawam na ita kha ko yat manik tu yu mani ligya mat tawo nga kha to kha to lo khit yu mata tamo na kha to lo khit yu na khip ila gila na ko ga me khip I kuki ga ke me la na sukit a kho ko lini ke me taman na kha to yu na pimya le khugo kemuk kha shumya tu yu himan na matan ba kha tu ya me inai oi wa su go la ina khina ka ti gina ni ga ti ga ta bu ga tu ta ga ka na ga ti go tad ba ki ina ga ta mi ta ga ta mi pi ti khita mi na ni hi ga ta amma pi ti khita na ne ni ka ti go he kon ni ko mi amma he kon ni ko pe ni ba ta mat ko au na li ni tad ba na khini lo khila ga ta halahut after tu tarap tiro tawa ni tahega angiluang it but kailam gwa tu tani ta kugama unnaap ki tawa ni tahiyo hinani honau ba kamutigu kamutaita igloa hekupti kemea sugo igloa hekupti ngit ugo napuwe igahti nakagit honalukta agi kipilukta kemea agin hekupti takima putin takwa taima Pada talu tukar tauti yang lalu, tapi kuning kehakat jauh jauh mata tukar tauti ni tamat kuninga. Nah, tapi kuninga malu lihat antuk aku mai tahu ya, anak kehakat jauh mata tak kuah kulia agak ulima kemajuk tak kuah huna luka kemajin huna ujung nanti kemajak kemajin ngoi yang lalu dia kip ujat kemajak sugu kamu tiluk tangi nak gosok sugu, kip elu hekot itu taluk tak sugu, hebat nak panggah hekot aku tahu nak malu kamu tuk tingo kang inune takwa khipiluk tang khipi kihani man ko nani milok himayo kolini do ataw ha magyuna da de hilo khima ga dwatu tay ko lo khip man ko nani ngitay natu tay kani timit angat hinik tala so ta jana kharata le pukak tali go bangalo tupit asuta pukak tali kingo pahat une hiniling ngitay nak himayo Ijo nak tu tanya kangen ulit ulit satu kat ada pun wahai kumi aku mahami dalam bahasa ni ini dengan saya nak semaya. Tama anak kau matu tak kata tu ala ala tigo tu mai tigo akan lakukan amik ulit apa kima yume masuk tu mat open nak tu amik tau ka minggu minggu lagi amik tu mai kaman nanti dengan saya nak lilo semaya pun.
1: Dah nanti pekati kita juga kanopin apa? Tak kata kalau apa?
0: Tay na tao pukar lo pakati gilo ga naning tay na sok tao kihia ni open na ulak mat na pingok kaulo tao na unip kato ikemia ma mat tamani go tingat ila tay ka ni heko ti tao ya ka tamani mi ka ni ay heko justin ni kun nay mata nakaya kao yaga yala mata tamani go kat ami inung mit Pandung ayu ya tu ya mereka kuga mi tahu ngah itu nak ayam yang kemak betul makin nak tok tengok kan inu ya cemas ni kau kip itu nak ayah kau jaga ya masuk ni tu, tapi kan pandung ayu mi tau
2: Robert Kavito, Mandi Lakpat, Saksa Yawamato, Tigvosi.